sana wetu tugenda kubanga tutamulya dada mlunyo bumasha tujja kubatutegera bulungi nyonyi dada

Inambi pivo yonevi enja unongkubila na awe. Wandika 0703. Ufunye wandika awu. Wandika 0703 208113 0703 208113.

0: si mayezi kati nyumiru mambi esose ni furi si tongo sawa kumyezo kumacha paka kumila bere
1: tongo vibes mama omukeze mubakeze nga kukeza manange bilibitia anti mambi esose
0: uluka nemulu umulebuzi ya lebula malebuzi akuyizi mututu liolu lako nemuzi umukafunda sawa mukaga paka sawa musambo
2: yenze msajawa weka yunga anze komanda wanu kalebula umulebuzi atalebula na wala yenze umulebuzo jasachi nonata kwa kumikoro mulewa tenti manyakasajawa wekali abano baga manganti yenze emi ya kwa kofu ni vuga gantwani bolex foliki samudi ke thigi meji okimela nata kwa kumikolo
0: ora bafubu kembo la kanefu bakukulise yu mumukulikeyo suna Julius Masanja fumo nanyini dishi ni kakoste makofon soja
3: yefe yefe
4: emi tulako vilibye bayo kerako tuje soze tukukulise yu nesa merita gamika tukusiko muami bayo mukulikeyo
5: kakoste makofon soja zuluka spin kata Tamarika wewe. Nange suna Julius Masanja fumu. Olireba musoda tumaya nsoro ziri ya kafumita.
0: Nimiru lumugule Simba. Naka muwaka pia.
6: Radio Simba.

0: Gabusi Mayezi. Katini miro mambi sose. Ni furizi tongo. Sawa kumiezo kumacha. Paka kumila bere.
1: Tongo vibes mama. Omukeze mubakeze nga kukeza. Manange bidibitia. Anti mambi sose.
0: Luka lemu lumu lemu ze ya lemu lama lemu zi. Akuyizu mututu liolu lako. Nemu zi omukafunda. Sawa mukaga paka sawa musambo.
2: Yenze msajawa weka yunga. Nze komanda wanu kalebu la umulebu zi. Atalebu la newalebula yenze mulebu zoja sachi nonanda kako mikoro. Mulewa tenti manyakasa Kali abano bagamanganti yenze emeya kokofu nevuga gantwani bolex for some dike thigimeti okimela nata go kumikolo
0: ola bavubu kembo la kalefu bakukulise yo mumukulikeyo sune Julius masaje fumo na nyini dishi ni kakoste makofon soja
3: yefe yefe
4: ebi tulako vilibye bayo kerako tuje soze tukukulise yo nesa meri takamika tukusiko muami bayo mukulikeyo
0: kakoste makofon soja zuluka spin kata Tamalika wewe.
5: Nange suna Julius Masaje Fumu. Oliraba musoda tumaya nsoro ziri ya kafumita.
0: Nimiru lumugule Simba. Naka muwaka pia.
6: Abali mibe nyanya, mumanya kasanyika bayita tuta absoluta, kano kasanya akali ebikoola, eranga kayingira ne mubibara, nekuno nira ddala amakungula.
7: Ila bebe tuli mu nyanya zange, oba kasanyinka gobye munti ya.
6: Ampuligo, okuva mu Nsanja Grow Chemicals Limited, checho kuddamu kyo.
7: Ampuligo asobola okutangira akasanyi mu nyanya.
6: Ampuligo akola ku maji, n'akasanyi, akatuta absoluta, ne mu kikula ekyakawojjolo, ayingira mu kikoola n'attobuuka, nga tebunnaba kuonoona nnyo nyanya zo. Akola mangu eranga akume ebikola n'ebibala obutayononebwa kasanyi eranga awobukumi obumala okumala ebbanga ddene eri ennyaanya zo tokkiriza kasanyi kumalako nnyaanya zo kozesa Ampuligo ofune amakungula amalungi n'ensimbi ezisingawo lyefunira okuva matabi ga Nsanja Grow Chemicals Limited ku Bench Wanuka Street ne mu Container Village ku Nakivubo Plaza oba amaduuka agatunda ebyobulimi n'obulunzi ageesigika oba kuba ku noti 775 noti 7 noti 8 Ampuligo, omulabi wa tuta absoluta, era omukuumi w'ennyaanya zo.
8: Oli mu kifo ekituufu mu budde obutuufu wamu ne DJ Jet B. Wamma bakuba omuziki bayite buteeka.

chigenda kutokota, chigenda kutokota, chigenda kutokota, chigenda kutokota. Mawogora mukibinja ekirala ezanya timu yesaze lya Kabura. Ekibinja Masenge, Mawogora ezanya Kabura. Guli Mawogora Saza Grounds. Kochi ezanya Butambara. Bugerere ezanya Singo. Guli Ntenjeru. Bugerere yakava Singo ne bajukube muziro kati Bugerere echaza Singo. Bugerere nge inaba tendesi bapia Steven Bugerere Singo yafunye Sentry omupia isaso yakumi abana basubize nsimbi. Busuju ezanya Budu. Buwekura echaza Bururi. Busuju echaza Budu ekakindu. Buwekura echaza Bururi emubende NTC ugusembie yobu wekura ngecha de Bururi kwa gende muemu sita biri tanu tan sita chenda bubiri sita emu hash rumba waliwogwe soge dempira au kari.

0: Yeah.
1: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Y